terhadap pengunjuk rasa damai. Sementara itu, otoritas Pakistan telah mencabut izin operasional 13 sekolah swasta di Jammu dan Kashmir yang diduduki Pakistan dengan tuduhan adanya keterlibatan pihak manajim, staf dan siswa sekolah tersebut dalam unjuk rasa yang sedang berlangsung. Di sini lain warga Inggris keturunan Kashmir Mangalore.

kan tela manjachet sod dumula rudal balistik yang diluncurkan dari Iran dan pariwisata yang digambarkan sebagai upaya serangan mendarat terhadap pasukan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan seluruh rudal berhasil dicegat dan pasukan Amerika Serikat tetap dalam status siaga tinggi. Iran meluncurkan rencetan

Moon Mall, Kota Kasima, the Manasa Bagyan, Lantai Dua, Runtu, Akibat Lenda, Lendakan Ke, Sil, Sitala Sakitar, Tigaribu, Mangajung di Vesukasi, Tim Panilamat, Turus Manchari, Orang, Orangyang, Hilang di Andara, Puning Puning Bangunan, Pasukan, Kan Bala, Diri Jepang, Turut, Serta Dalam Operasi Panila, Matkan Bersama.

Mampertimukan, para pemimpin teknologi global, operator telekomunikasi, inovator perusahaan rintisan, investor, peneliti, dan pembuat kebijakan untuk membentuk fase berikutnya dari transformasi digital India. Dalam kesempatan tersebut, Bapak Si India mengatakan bahwa tema Scale Without Boundaries mencerminkan ambisi India untuk membawa inovasi telekomunikasi, teknologi, dan solusi digitalnya melampaui batas negara demi manfaat global. Ia menekankan bahwa fase berikutnya dari perjalanan telekomunikasi dari India harus berfokus pada ekspor inovasi dalam negara dan pembentukan standar teknologi global.

Munjadi Habibat Harimau Termasuk India Menempati Target Ambitious Tig Dua Untuk Mali Padgan Dakang Populasi Harimau Liar Dunia Pada tahun 2022 saat ini peringkat tersebut menjadi wadah global untuk meninjau kemajuan konservasi, memperkuat kerjasama internasional dan meningkatkan kesadaran. Pada tahun 2010 diperkirakan hanya tersisa sekitar 3.200 ekor harimau liar di seluruh dunia. Pada tahun 2022 upaya konservasi dan pemantauan ilmiah yang lebih baik meningkat estimasi tersebut menjadi sekitar 4.500 ekor dengan kisaran perkirakan antara 3.700 hingga 5.600 ekor. Berdasarkan estimasi global, terkini terdapat sekitar 5.711 ekor.